0: April March tam de start dumun mat gacela.
1: March tam thiam nare sri la bukar bo.
0: April May kare unan chala.
1: May kare bo nare. May. Ul se sa tse chenon chala.
0: May. June kare khas season unan chare de ne.
1: Acha ren nare along are ripre along ulomana abum zuk bunare long packaging lishi ne gom.
0: May lai.
1: Pure sum mat bunare sibi bo ul kanong shu.
0: Abi gap chale along tune kala along gotha ba jang along brishuri mun ba along jang along kam demand guncar parti suri ka kam kam demand ore buki yang lise ore ani un ari gap chore ade gong to kada lu
1: kusi abado supply
0: abado supply chela lu supply gari chakam kuyi sare lu service gari sange gotha ba thum ka lachare gotha ba timing mu mil sare chakam ore kidu chenmen ta nam azuk arim dung cha ko sare lu samji an sebe de along ojang Tutusal kam tum oni abi sungket tasi setunda pare tutusal oni
1: tungbokat
0: ne leses oni ore yang singkare go kiumka tutusan rip songi ari rip kata mungun ada bi suri suri organik suri ni matungi unna giom nara bi tum sungte cer kacar lacheri kacar along sungi
1: ye along along rensa ada suri song lilem lilem bori turun go along ore tasat ore tasat cemongan along re lodol along ala re ala sujong la vo cha la de dong go puristan kre ren ra along sri jangpuri pre lota along
0: along re kusyu along tikni dip
1: tikni
0: dip cha de de kusyu jimin ading kare along ade
1: marigold
0: marigold bo cha re kusyu godavari jong li cha
1: e lai lai
0: marigold la ni along marigold re along are are october are dum chong cha Dasera yang lise, Durga Puja yang lise. Orang kare, apa tu demand ni ada sahaja. Ada sahaja tu kare gua cikam lalu dia di jamat kerja ni fat semua mula ni.
1: Rencah urai ni pre renjung ke kita pon ki renjung lama rongsu liang pon kala nongsu demand.
0: Ia sung tere demand untuk menyin.
1: Renjung
0: untuk menyin lagi.
1: Renjung untuk abis tu kita.
0: Lain.
1: Ia cepi liang kala nongsu menyin.
0: Ia menyin lah.
1: Alang urai tiang seton kare, anum urai sitling pon lisu urai re anum tu kusyu zukbang ki department na bosu.
0: Along ada marigold sahre khusyuk yang begini,
1: anak
0: ada
1: tengyal
0: dipsa sahre. Sekarang mereka go khusyuk mereka ada nangan mereka ada department lembut ini. Urai itu plan jumanya kita sumpit ada
1: yang cutting mana
0: lagi. Urai itu mereka greenhouse lama langka tiang ini. Sehari ada yang greenhouse kare pura itu tong nare.
1: Urai
0: itu langka duduk ni ada yang lama setiap sebelum pun. Urai lari lumcung tu dasai kado ready mula cila. Ada ribnya tu. Aku abdo di bangun cakap ini.
1: Anam ta along rib senyok yo kerimat pre pecak nam kat jangce kianong ko.
0: Lain.
1: Along fokte anam sa ari ingi sering kelinga kong na experience. Mitu maring dengar es experience sri zangiam rib tiang tongka.
0: Lain. Along experience lindang kong de kesemre along dabdo along kore ari kusyu arkit ka lasam ni anu. Sena de along rib aku ab kala kuyu kam ket nang la. Anu sri de tiang along ari dilium marigold unang kari Kusyu godavari rego, agak tu alang ari samre go, agak contoh go fokus bad bumbu ari kerana. Iya
1: lain.
0: Experience alang sungti azuk tu ni nama kat kat tu na.
1: Iya.
0: Anu rego alang abis bazar ka private kali yuk mad bumbu.
1: Lain. Anu
0: serere go alang bazar ka kurbar ripsa business scene rego.
1: Lain.
0: Ripsa agak tu business scene rego sebikat alang ripsa demand bogi yang di sana.
1: Lain.
0: Anu orangnya mad bare go na lata alang kudo sunda alang. Ada private saya yuk jatuh benar ni, kalau kium kadu
1: jangan bawa
0: ni. Li, kalau tu mana terdosan niat ni, fatung ni. Mereka ni kalau ngeri bisa bisnes mat, gapai yang ni. Sebenarnya KTN ni nama tu, doktor kesemuran.
1: Kesemuran
0: untung ni lah.
1: Eh, mereka alang ajar tu tujuh jam enam tak ajar macam tu. Alang anum sebenarnya enam kat bik kere, anum masih tetap income re anum nak alang tukar.
0: Tusa dong jauh kali lidem ribjar ada season maknun. Ada kala kesem ajak dengan
1: season kat kerana anum setiap set kom tukar bang.
0: Orang dia anum gap sari anum kui nalung ali suri ni kong le doktor tiang tu kong le uter tu unbu mana. Cikam anum udik aman tiang kong le demand kamu sari anum bin mukat baru cikam senda anum kudosa pelang tu muncul anum ada de semata kong kan anum kaya budak tiang tu ni kong demand tu lom tu muncul lah. Cikam সেনা নং চিকাবলে মথাক বুদু বা আদং রে রিপে অরজং ডিমান্ড গুজারে ইয়াপ সেনা দ বুগি কান বু নি অ আলং আরে আবি থোম লাম দ আবি কসস গং তো কথুম দ সাম নি না
1: এ ল্যাং ল্যাং তো
0: লাই
1: আলং চিকাম রে রেন কালং এক্সপেরিয়েন্স মুঙ্গন লিউক তে লং আলাল মুঞ্চ গলা
0: লাই লাই
1: সেতে আলং নাম সেতে সিজেন গ সেতে ডিমান্ড না চুরে সে চিকাম এক্সপেরিয়েন্স
0: মং লাই
1: ওরে নিনরা নম কো ওরে সেতে থ্যাং গ সেতে থ্যাং কর সিজেন রেল কর আতে তে দ মুন কছু